Aku akan membawa kamu pergi. Amatlah kami rumah kami. Mari anda jangan jangan diingat bahwa. Amatlah kami rumah kami. Mari anda jangan jangan diingat bahwa. Mandang nama aku ialah Valiaram. Yang bunyi melaman kemari kadem. Naya ragal yalla sabatu topi digalam sabatu akalam de muslim bugalam naya ragal yalla ta topi digalam sabatu akalam de muslim bugalam naya dilla ate bonku waqti jiom kebayi sen kebayi jow ser marom murid banakle amiyena bopam lu metti metti nekene mokam Nayan bago, tu balon te akas sa bayjay ba hindi akas. Nayan bago tu balon te akas sa bayjay ba hindi akas. Kuya lagi te, nayan ko jisal ko ganaw, gas ganaw gas yutfar yutu. Sarisi don sarisi don yun ang jisal. Nayan si are diri bun ko jisal. Kari bela mami nelayan jidal, bilas lara beri pun kajudal. Negeri jubah, cari aduat akadu, sebaya kira kala jidal kadu. Negeri mudaran jagoan mudaran, bilas tuja kandangan kabar. Wadari umat pun jadi dari umat, warim. Ma kon dadi arni mo yalla jey jadnam jey len ko kuma jabar te ala dogle el go na ngadi wa serim bi yalla ji del dinan fiare biri bul ko jutal fiare ran fi aboy ida sen bati yakun gen abiraye wa kullu man ahadani aw sa Min al-Badi wa min al-Zal, Sharibana min al-Dudul Yakum, wa juk bagya kyaaje Yakum, kitabatul Yalana kabiyam, maaluk dalbu mukul flayam, yalana buri alam uzal muzalim, kudam uzal jari buri jafalim, bijar kadi murasulay, salaw alama bilanjay. بجاي غادي مرسول الله صلى الله عليه وسلم بلنجاح